tangga bencana ya. Pas kemarin-kemarin aku masih ingat peristiwa kebakaran ya di beberapa kios yang ada di jalan itu di Batu Meja situ ya, tahun Pro 2, Jalan Ayani. Dan bagaimana kita harus bisa lebih waspada lagi ya, karena peristiwa atau bencana yang terjadi itu tanpa kita duga, tanpa kita tahu kapan terjadinya ya. Jadi paling tidak kewaspadaan dari kita itu menjadi prioritas juga ya, teman Pro 2. Oke, Adrian Halim.

0: sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukamala.
3: Kita pernah.

Bersama Pro2 Rariamon, teman Pro2, selamat pagi menjelang siang. Kami hadirkan informasi terupdate dan informasi pertama KAI dan BRIN menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan teknologi kereta apian termasuk automatic train protection. Dan informasi selanjutnya, teman Pro2, pemerintah melalui Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono meminta seluruh masyarakat Indonesia bersiap menghadapi cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Dan informasi terakhir, Presiden Prabowo Subianto akan

Setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar, scroll, klik, lalu terkadang kita terpaut sebentar, kemudian lanjut lagi.

Konfederasi Sepak Bola Eropa resmi memperketat pedoman penggunaan video asisten referee ya atau VAR yang mulai musim yang dimulai musim 2026-2027. Keputusan tersebut UEFA belajar dari kontroversi Piala Dunia 2006 terkait sejumlah gol yang tercipta karena keputusan VAR ya. Keputusan itu diambil bersama dengan para pejabat perwasitan dari 55 federasi anggota UEFA dan semua itu dalam upaya menciptakan penerapan hukum permainan yang lebih seragam dan konsisten. Evaluasi tersebut dilakukan setelah muncul berbagai kontroversi selama Piala Dunia 2026 di mana sejumlah keputusan seperti gol Iran yang dianulir saat menghadapi Mesir saat serta hadiah penalti untuk Belgia ketika melawan Senegal, teman. Lalu UEFA sendiri bersama dengan Federasi Nasional menyetujui penerapan standar yang lebih seragam terkait dengan identifikasi pemain dalam berbagai insiden pertandingan di mana kesepakatan itu mengikuti klarifikasi terbaru yang diterbitkan oleh IFAB ya teman Pro 2. Dan dalam beberapa pekan ke depan UEFA berencana mengumumkan langkah selanjutnya. Semua itu guna memastikan seluruh kompetisi di Eropa menerapkan hukum permainan dan protokol VAR secara seragam.

is to give.

0: Ini mebel lokal dari kayu jati.
1: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
0: Betul, Dewi. Furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

mulai peduli lingkungan dari

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan buat kamu semua, kita masih update informasi buat kamu yang mau buat seru-seruan bersama dengan kita, boleh langsung aja di Instagram kita, di WhatsApp kita, kemudian juga di live chat ya. Kita bakal hadir di sana buat membacakan komentar-komentar kalian, lagu yang bakal kalian request buat kita semua pastinya. Jangan ganti stationnya, setelah ini ada titik-titik di ujung doa dulu bareng Sal Priyadi.

sendok makan standar.

drop the elbow.

0: mebel lokal dari kayu jati.
1: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
0: Betul, Dewi. Furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
1: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

kenikmatan tenang alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nunggu maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan

82, kepolisian daerah Maluku memperkuat komitmennya untuk mewujudkan pengamanan aksi penyampaian terhadap pendapat di muka umum yang profesional, humanis, dan berbasis hak asasi manusia. Mereka menyampaikan perspektif dan dalam implementasi standar HAM pada pengamanan unjuk rasa sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hadir sebagai narasumber Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Loyase, Kombes Pol Andrias Nugroho.

dalam penjelasannya menjelaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut juga harus menghormati hak masyarakat lain untuk beraktivitas, memperoleh pelayanan publik, beribadah, mendapatkan layanan kesehatan, maupun menggunakan fasilitas umum.

Well, teman berdua, good afternoon. Here we go again. We meet again in this lovely afternoon. Yes, teman, setelah a few days kita tidak siaran, aku ya. Yeah. Dan teman berdua, ya seperti biasa sore hari ini aku bakal temenin kamu sampai nanti pukul 12 malam tentu saja. Buat kamu yang mau request lagu boleh banget, aku tungguin di 0813-5624-5884 ya. Okay, dan hari ini hari Rabu teman pro 2 ya. Buat kamu yang baru pulang kantor, istirahat-istirahat dulu ya, ngopi-ngopi dulu. Atau kalau enggak, minum teh. Minum teh sambil apa? Sambil dengerin radio, sambil melihat sunset mungkin ya. Atau mungkin kamu juga lagi apa, nyiapin makan malam. Apapun itu, pokoknya tetap semangat ya, happy, enjoy your life, enjoy your time. Dan nanti dia juga bakal hadir buat nemenin kamu selalu, oke? Okay? Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman-teman kamu.

menghargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan teman, sore hari ini aku bakal sebar satu informasi buat kamu ya, dimana pun kamu berada saat ini. Kalau misalkan kamu tahu lagunya dari Boy Gang ya, Kicau Mania. Nah, jadi lagu Kicau Manianya dari Boy Gang ini itu ya, itu kembali mencuri perhatian teman Pro 2. Karena kali ini itu bukan dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Wow, keren banget. Jadi di TikTok, potongan lagu berbahasa Jawa tersebut ramai dipakai sebagai sound berbagai konten setelah banyak pengguna internasional salah mendengarkan lirik Kicau Mania menjadi Get Your Money Up. Oke, emang agak mirip ya pronounce-nya ya. Kicau Mania sama Get Your Money Up. Oke. Dan teman Pro 2 ya, fenomena ini juga membuat lagu yang awalnya ditunjukkan sebagai bagian ya untuk apresiasi komunitas pecinta burung berkicau justru melahirkan tren baru di media sosial. Nah, dari Boy Gang ini mengaku tak pernah merancang strategi agar lagunya viral secara global. Menurutnya seluruh tren tersebut muncul secara organik dan kreativitas dari para pengguna TikTok gitu. Dan dirilis tanggal 22 Januari 2026, Kicau Mania ini menggabungkan unsur dangdut dan juga rap dengan lirik berbahasa Jawa yang mengangkat hobi para Kicau Mania ya. Sebelum mendunia lewat tren Kicau Mania Up, teman, lagu ini itu lebih dulu populer di Indonesia sebagai sound untuk konten jedak-jeduk dan juga dance challenge gitu. As a Japanese man, I'm proud this song is getting globally. Karena menurutku ya lucu juga ya, Kicau Mania jadi Kicau Mania apa. Oke. Okay. Apalagi in this economy ya, in the middle of the world war, we all have to be survive whatever we do. Well, dan teman Pro 2, saat lagi mungkin kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Ambon dan juga sekitarnya. Jadi buat kamu, bagi umat muslim, selamat menunaikan ibadah salat maghrib juga. Nanti dia bakal balik lagi, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea

Balik lagi kita hadirkan Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama Tom Pro 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon menerima rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan rancangan prioritas pelafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kota Ambon tahun anggaran 2027 yang diserahkan Wali Kota Ambon Budi Winwatimena dalam rapat paripurna yang berlangsung di kantor DPRD Ambon pada hari Rabu 29 Juli 2026. Informasi kedua, Wali Kota Ambon Budi Winwatimena mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan tindak rasis pasca bentrokan antar kelompok di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu 26 Juli 2026 lalu. Budi Winwatimena meminta warga untuk menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan menjaga persatuan dan kerukunan sesama anak bangsa harus menjadi prioritas utama. Informasi ketiga, debut sensasional penyerang baru Timnas Indonesia Michael Lee Baker tidak hanya memukau publik domestik tapi juga langsung menguncang kawasan Asia Tenggara setelah sukses menyelesaikan hat-trick di gawang Kamboja pada laga pembuka Piala AFF 2026. Performa menjadi pemain berusia 19 tahun ini langsung menjadi sorotan utama bagi media asing. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.

Kami masih ditemani Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan baru aja resmi rilis ya trailer perdana dari Ted Lasso season 4. Jadi ini banyak yang ngira kalau misalnya kisah Ted ini udah benar-benar selesai di akhir season ketiga kemarin, saat FC Richmond sukses menutup musim sebagai runner-up Premier League ya, setelah berhasil promosi dari Championship. Namun teman Pro 2 ternyata ceritanya masih berlanjut ya. Jadi cerita sang pelatih nyentrik ini masih berlanjut gitu. Nah, trailer terbarunya ini mengonfirmasi bahwa Ted Lasso ini yang kembali diperankan oleh Jason Sudeikis ya. Ini menghadapi tantangan baru setelah beberapa tahun kembali ke Amerika Serikat. Ted ini kembali ke Richmond ya, tapi kali ini bukan untuk melatih tim pria FC Richmond. Ia justru dipercaya untuk menangani tim sepak bola wanita divisi 2, membuka babak baru yang benar-benar berbeda dari 3 musim sebelumnya. Nah, meskipun berada di lingkungan yang baru, teman Pro 2, satu hal yang tidak berubah adalah karakter Ted sendiri. Ted ini still being Ted ya. Yang optimis, penuh empati, dan selalu berhasil membawa energi positif bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, trailer memperlihatkan ya bagaimana ia ini membangun chemistry dengan para pemain, menghadapi keraguan tim barunya, sekaligus juga untuk menanamkan filosofi khasnya bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga tentang bertumbuh bersama. Jadi trailer ini itu juga menandai kembalinya sejumlah karakter favorit, mulai dari Rebecca Welton, terus juga ada Killy Jones, ada juga Roy Kent, terus ada Coach Bird ya, hingga ada Leslie Higgins ya. Dan kehadiran mereka juga menunjukkan meski Ted ini mulai perjalanan baru, kisah karakter di Richmond ini masih akan tetap berlanjut dan menjadi bagian yang penting gitu di season 4. Nah, terus juga teman, Ted Lasso ini season 4 ya akan dijadwalkan tayang perdana pada 5 Agustus nanti. Dengan total ada 10 episode, episode baru akan dirilis setiap hari Rabu hingga episode terakhir di 7 Oktober. Who's ready to believe it again, teman? Langsung aja ya, nanti kita saksikan tanggal 5

Alright, you still with me, Tio Nugroho, in your room, di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. And now, teman Pro 2, finally, Spider-Man Brand New Day ini akhirnya mendapatkan respon perdana dari para kritikus, teman. Hasilnya pun juga cukup menjanjikan, ya. Film terbaru dari Tom Holland itu langsung meraih skor 90% di Rotten Tomatoes berdasarkan 140 ulasan, menandakan bahwa mayoritas kritikus ini memberikan penilaian positif. Nah, banyak juga teman Pro 2 reviewer yang memuji ya arah baru dari cerita Peter Parker ini. Setelah No Way Home, alih-alih kembali mengandalkan multiverse, teman, film garapan dari Destin Daniel Cretton ini disebut lebih fokus mengeksplorasi perjalanan Peter sebagai Spider-Man sekaligus juga memberikan ruang untuk pengembangan karakternya. Nah, bahkan teman Pro 2, beberapa kritikus juga menyebutkan sebagai salah satu film Spider-Man terbaik di era Tom Holland. Dalam Brand New Day, teman, Peter Parker ini kembali menjalani kehidupan sebagai Spider-Man di New York setelah identitasnya terlupakan oleh seluruh dunia. Nah, di saat yang sama, ia juga harus menghadapi ancaman baru yang mulai meneror kota. Terus juga meskipun belum semua kritikus ini sepakat, sebagian besar ulasan tetap mengarah ke respon yang positif. Ada juga yang merasa film ini itu masih membawa beban Marvel Universe. Tapi nggak sedikit juga yang menyebutkan bahwa Brand New Day ini sebagai titik balik yang berhasil mengembalikan nuansa Spider-Man yang selama ini dirindukan sama fans gitu. Alright teman, this is so awesome I guess. Well, every one of you guys, buat kamu yang udah nonton filmnya, boleh dong juga kalau misalnya kalian mau cerita-cerita di sini. What do you think about this movie? Let's just text me up ya di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. I'll be back soon teman. Stay tune di Pro 2 FM.

menggunakan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam kelompok dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah

0: Alright teman Pro 2, you still with me Tio Nugroho in your room teman di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. And for your information teman Pro 2, I would gladly say to you guys and inform to you, announce you that right now ya, kalian sudah bisa mendengarkan RRI Pro 2 Ambon di terestrial, yes, di frekuensi 98.4 ya. Jadi kalian sudah bisa mendengarkan RRI Ambon di radio kalian masing-masing di rumah. I think after the whole year, the last year, I guess, we are not, we cannot hear in there. And right now, currently, we are on air back again in di terestrial. Okay, well, teman Pro 2, selanjutnya aku bakal menginformasikan ya satu informasi yang I think you should know this guy, karena ini juga merupakan sesuatu perkembangan yang luar biasa begitu. Jadi Airbus A350-1000ULR yang dikembangkan untuk maskapai Qantas sukses menyelesaikan ya penerbangan uji nonstop selama 24 jam 24 menit dari Melbourne, Australia menuju ke Toulouse di Prancis. Okay. Nah, meski durasinya uji terbang ini mencapai lebih dari 24 jam, teman, penerbangan ini bukan penerbangan penumpang reguler, melainkan bagian dari proses sertifikasi Airbus. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Qantas ini menargetkan layanan komersial Project Sunrise mulai beroperasi pada tahun 2027. Nah, membuka era baru teman Pro 2 penerbangan jarak jauh tanpa transit ini gitu di tahun 2027 nanti. Kemudian teman Pro 2, penerbangan ini menempuh jarak sekitar 23.075 km menjadi salah satu penerbangan nonstop terlama yang pernah dilakukan oleh pesawat penumpang dan melampaui rekor uji terbang Boeing 777-200LR pada tahun 2005. Penerbangan tersebut merupakan bagian dari Project Sunrise, Project Qantas untuk menghadirkan rute komersial nonstop dari Sydney ke London dan juga ke New York. Okay. And teman Pro 2 ya, for your information, pesawat yang digunakan merupakan varian khusus yaitu A350-1000ULR atau ultra long range, yang mana this flight teman Pro 2, this plane itu dilengkapi dengan tangki bahan bakar tambahan 2000 liter ya, yang dikonfigurasi dengan 238 kursi agar mampu terbang hingga 22 jam saat melayani penerbangan komersial. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. So, no transit anymore, I guess. Okay, teman Pro 2, nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang sudah bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah

terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-loved berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-loved bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-loved, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-loved seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-loved tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-loved sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran

Zaman perdua pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi

Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Yes, you still with me, Theo Nugroho, in your room, teman Pro 2 di RRI Pro 2 Ambon. And I'm pretty sure you know this man, teman, karena ini salah satu aktor yang sangat-sangat legendaris. Bukan legendaris lagi, tapi I mean he is absolute cinema, absolute actor. Yes, teman Pro 2, kita kembali lagi dengan Johnny Depp. Jadi Paramount Picture ini akhirnya merilis first look Johnny Depp sebagai Ebenezer Scrooge di dalam trailer perdana film Ebenezer, teman Pro 2. Di film ini Depp ini bakal memerankan Scrooge, ya, sosok laki tua pemarah yang sudah jadi karakter ikonik dari kisah A Christmas Carol karya dari Charles Dickens, ya. Dan teman Pro 2, film ini juga akan jadi proyek studio Hollywood besar bersama dengan Depp dalam sekitar ya 8 tahun terakhir lah ya. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini ia lebih banyak tampil di film internasional dan proyek independen sebelum akhirnya kembali membintangi produksi studio besar. Nah, sutradarai oleh T. West, teman, Ebenezer ini bakalan membawa kisah klasik tersebut ke versi yang lebih gelap lagi, ya. Lewat trailer perdananya, Scrooge ini diperlihatkan ya dihantui oleh roh-roh Natal yang menyeramkan sambil melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang ditemuinya di jalan bersalju. Trailer ditutup dengan kalimat "It's good to be back" yang diucapkan Depp dalam sebagai Scrooge, ya. Scrooge, I'm so sorry, I don't know how to pronounce this. Am I correct, teman Pro 2? Kalau misalkan you think I am wrong to say it, just let me know. Jadi selain Johnny Depp, ya, film ini juga dibintangi sama Andrea Riseborough, terus juga ada Rupert Green, ada juga Daisy Ridley, Ian McKellen, terus ada juga Tramiel Talman, ada juga Sam Clevin, Ellie Bember, Arthur Conti, terus juga ada Charlie Murphy, dan juga ada Andrew Lloyd Hedges. Ebenezer ini akan dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 13 November 2026 gitu. So, kita nantikan ya dari Paramount Picture ini film terbaru dari Johnny Depp nanti. Oke, teman, I'll be right back, so tetap stay tune di Pro 2 FM, teman-teman.

lembut. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana

Alright teman, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. One more information teman Pro 2, aku bakal spill. Sebenarnya nantinya kita akan bergabung dengan Pro 2 dari Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Nah, baru aja merilis single baru ya, lagu berjudul I in LA, teman Pro 2. Okay. Jadi yang menceritakan tentang apresiasinya untuk perempuan-perempuan di seluruh dunia yang punya mimpi dan juga cita-cita besar. Lagu ini terinspirasi dari perjalanan hidupnya dan juga keluarga yang berasal dari Slovakia, teman. Okay. Jadi Adela Jergova. Okay. Nah, lalu teman berdua adalah Jergova ini juga lagu tersebut muncul ya karena tren di media sosial yang mengapresiasi artis perempuan sukses di berbagai negara termasuk juga Indonesia. So, here's an appreciation for all Indonesians babies. Alright. Dan ya

0: Masih di Musik OFC, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam.
0: Wow. Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?

0: banget ya.
1: Bener. Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi tapi lahir di Ambon.
2: Nah, gimana tuh?
0: Berarti udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon.
1: Enggak inget sih. Lahir di Ambon, lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bernyanyi kan. Okay. Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu. Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar itu di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Fo.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih ingat yang lo nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Kalau takut apa ku marah gitu. Trek-trek, iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu, trek-trek. Bener, inget, aku yang inget ya, itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa. Itu aku inget banget waktu itu, terus kayak semua happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tuh

0: Itu dia ikut-ikut.
1: Ekspektif ya?
0: Iya betul. Terus ikut-ikut itu, tapi kan nggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
1: Itu usia berapa?
0: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20
1: tahunan.
0: 2, ya.
1: 2, ya. 22 akhirnya.
0: Bisa gitu kan? Benar kan?
1: 22 berarti lo

0: Iya, memang darahnya pop.
1: Oh, darahnya pop.
0: Betul.
1: Ya, mau kemana-kemana tuh.
0: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu, tapi emang ya, garis besarnya legenda aku memang pop.
1: Oke, okay. Gitu. Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
0: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh, di sign sama label, gitu. Yeah. Sampai akhirnya
1: pindah ke Jakarta tuh?
0: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung.

0: guys sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
1: Jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
0: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb. Jadi

0: siapa gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitulah. Nah, terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia, oke aku siap bikin single.
1: Oke, kamu single dulu
0: single berarti? Single dulu, jadi judulnya tuh bukan Jodoh Ala Mimpi.

0: di album Beda ini.
1: Oke.
0: Itu udah rekam tahun 2024.
1: Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia, Bro.
0: Sama semua. Oh, ada orangnya di sini.
1: Ada orangnya di sini.
0: Ada.
1: Oh, yang ini ya.
0: Nah, bukan. Nah, orangnya di sini nih.
1: Oke, okay, terus. Terus akhirnya?
0: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
1: Boleh dong.
0: Ya kita sebut ya Anggi Setiari Ningsih namanya.
1: Dan akhirnya
0: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album.

0: nggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngeliat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena itu adalah bagian dari usaha dan doa. Ya gak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana

0: gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah, apa? Tapi capek gitu. Ya walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat, karena kalau nggak semangat nggak ada duit.
0: Iya.

0: sebenarnya lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
1: Oke.
0: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu, pergi.
1: Okay.
0: Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggap ku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
1: Okay.
0: Dia pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Terus kayak gitu loh.
1: Okay.

0: anak muda.
1: Itu dia. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke. Okay.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi gak apa-apa, karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela.

0: ketuan.
1: Oh,
0: lagu ini
1: agak bodoh ya.
0: Iya kan? Sebenarnya.
1: Iya.
0: Iya,
1: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
0: Jadi dia adalah ciptaan
1: pengalaman pribadi dia kan?
0: Bener.
1: Okay.
0: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya

Kayak, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya denger lagi.
1: Enak kan? Jadi ya, semangat gitu. Iya.
0: Apalagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan pulang. Kan? Jadi biar kayak goyangin. Yoi, biar bahu dikit.

0: Boleh tolong loh. Boleh tolong loh.
1: Jangan-jangan Teh Melia juga udah intip-intip nih. Kita kan
0: enggak
1: tahu ya.
0: Enggak tahu ya.
1: Iya.
0: Halo Teh Melia, apa kabar?
1: Karena menurut gue Teh Melia juga enggak berhenti apa namanya? Berkarya.
0: Benar, benar
1: masih
0: banget.
1: Ada aja padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album

0: projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie.
1: Benar. Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Okay. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu. Iya,
0: pasti nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu

0: Boleh.
1: Boleh dong. Langsung aja.

0: Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Mau lewat mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya.

0: pembeda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Halo teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari Pro 2. Jadi harapan aku di lagu ini di album

0: sampai nangis sambil beri yang memuja. Bisa banget
1: luar biasa dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
0: Yes.
1: Oke, okay, thank you Melisa.
0: Thank you.
1: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi ini satu buah lagu yang mengingatkan gua pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta. Yeah. Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi Lelah Teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh Teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
0: Terima kasih banyak teman-teman.

dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, EKRAM, juga bergerak

92 pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal itu sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pasti

0: Alright, we're back again, Tio Nugroho, in your room, Tuan Pro 2, and you're still listening us di Erik Pro 2 Ambon, teman terbaik kamu. And now, I'm gonna share you the new things that recently launched, ya, dari Uno. I do believe, guys, you are often to play this game, yes, in every table in the nongkrong place, yeah, always have Uno, and yes, this is no more reason to fight over an Uno game. Jadi Uno ini berkolaborasi sama brand fashion namanya Block dari Paris yang menghadirkan deck edisi spesial serba hitam yang dilengkapi dengan kartu eksklusif bernama Blackout. Alright, dan berbeda teman dari kartu Uno yang pada umumnya saat Blackout ini dimainkan, seluruh pemain ini harus secepat mungkin menepuk tumpukan kartu di tengah. Jadi pemain yang paling lambat bereaksi akan mendapatkan hukuman mengambil 4 kartu atau draw 4. Terus juga sebelum permainan dilanjutkan. Nah, perlu dicatat teman Pro 2, Blackout ini bukan kartu baru yang ditambahkan ke aturan standar Uno secara global, melainkan fitur eksklusif yang hanya tersedia dalam Uno X Black Paris Edition. Kolaborasi ini juga menghadirkan desain kartu serba hitam yang khas sekali dengan Black Paris dengan sentuhan juga premiumnya. Oke. Itu kalau misalkan ibaratnya kartu apa ya, kartu debit tuh, ini tuh black card-nya gitu kayaknya ya teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, I think this is the new thing that you gonna experiencing while you are chit-chat or gathering with your friends. Dan teman Pro 2, mungkin kalau misalkan kamu mau beli, ya sudah, silahkan ya. I think this is gonna launch and you can buy it in every store maybe, or it's just for apa ya, limited edition, but I don't know. Okay, dan nanti dia bakal balik lagi. There is still a couple hours to having fun here. Just don't change your station. I'll be back soon. Keep station on Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Kristi pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah

Alright guys, this is the moment that makes us as an Indonesian feel so proud, yes, which is come from this through our actress and singer from Indonesia, yes, for the first time ever they attend a panel San Diego Comic-Con 2026 atau SDCC 2026 as a part of the cast from The Reacher season 4. Oh my god, that's so amazing. Dan tahun kedua SDCC 2026 sendiri berlangsung pada 23 sampai 26 Juli 2026 di San Diego Convention Center, California, Amerika Serikat. Dan melalui footage dari 6 Degrees of Geek, keduanya tampil bersama dengan Alan Ritson, ya, yaitu ada Anggun and the one and only Agnes Monica. Oh my god, these two angels are so shiny there. Dan juga ada para pemain lainnya di dalam panel Prime Video, ya, yang juga memperkenalkan trailer perdana musim keempat dari serial aksi tersebut. Dan di kesempatan itu Agnes Mo juga membagikan pengalamannya memerankan karakter Lila Hort, ya. Sementara juga Anggun berbicara tentang perannya sebagai Amisha Hoth serta antusiasmenya bergabung di Universe Reacher ini. Nah, well, kehadiran Agnes Monica dan juga Anggun di panggung Comic-Con ini menjadi tonggak baru dari representasi talenta Indonesia di salah satu ajang budaya pop terbesar dunia, sekaligus juga menandai debut keduanya di panel SDCC. Dan for information, Tomang Pro 2 Reacher Season 4 will be scheduled launch in a Prime Video at August 12th, ya, di 12 Agustus 2026. So don't miss it out. You should watch this and see our beautiful Indonesian representation do their job, do their best talent on the screen, right? Alright teman, I'll be back again, but mungkin in the next an hour we going to hear just song karena kita akan masuk ke just music, and I'll be back at yes 22:55 I guess. Okay, keep stay tuned on to Produ FM

Kata teman Pro 2, Stoicisme mindset atau Stoicism mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicisme ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ke-3. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoicism mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoicism mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

keempat, ada alternatif gaya hidup yang bisa membuat kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memberi kualitas dibanding kuantitas pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenali emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren,

Teman Pro 2, tahukah kamu biasanya kita lebih tenang saat melihat langit biru atau laut yang jernih, atau malah makin semangat kalau kita melihat warna merah menyala? Ternyata itu bukan kebetulan. Menurut penelitian dari Journal of Experimental Psychology, warna memang punya efek langsung terhadap psikologi kita. Warna biru bisa membantu menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Makanya banyak kantor dan ruang kerja modern memakai warna bertema biru, biar suasana hati adem dan juga fokus. Sementara warna merah bisa memicu energi, keberanian, dan juga semangat. Makanya tidak heran kalau warna ini seringkali dipakai di dunia olahraga atau produk yang ingin tampil kuat dan berani. Jadi kalau kamu butuh ide baru atau motivasi tambahan, coba bermain-main dengan warna di sekitar kamu. Contohnya, ganti wallpaper ponsel, ubah warna baju, atau tambahkan sedikit sentuhan warna favorit di meja kerja kamu. Karena terkadang

of the Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion.

relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan, jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan, karena tiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

Baik, teman Pro 2, dengan terdengarkannya irama lagu ini, maka salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini. Di edisi siar hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar tanggal 30 Juli 2026 pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nuna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

aman. Setelah menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, mari kita siaga gempa. Gempa kadang terjadi pada saat kita sedang tidur. Maka penting sekali untuk mengatur kamar tidur Anda agar tetap aman dari gempa. Misalnya, jangan menaruh benda-benda yang mudah jatuh di dinding tempat tidur.

Teman, pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas

kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, stoikisme ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoikisme mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoikisme mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katumpung adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, yang tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memiliki kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Produa, tahukah kamu, biasanya kita lebih tenang saat melihat langit biru atau laut yang jernih. Atau malah makin semangat kalau kita melihat warna merah menyala. Ternyata, itu bukan kebetulan. Menurut penelitian dari Journal of Experimental Psychology, warna memang punya efek langsung terhadap psikologi kita. Warna biru bisa membantu menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Makanya banyak kantor dan ruang kerja modern memakai warna bertema biru, biar suasana hati adem dan juga fokus. Sementara warna merah bisa memicu energi, keberanian, dan juga semangat. Makanya tidak heran kalau warna ini seringkali dipakai di logo olahraga atau produk yang ingin tampil kuat dan berani. Jadi kalau kamu butuh ide baru atau motivasi tambahan, coba bermain-main dengan warna di sekitar kamu. Contohnya, ganti wallpaper ponsel, bawa warna baju, atau tambahkan sedikit sentuhan warna favorit di meja kerja kamu. Karena terkadang, suasana hati yang baik cukup dimulai dari satu warna yang tepat.

0: Pak, ada mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iya, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pong-pong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor, begitu aja.

0: Baik teman perlu kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Kota Ambon diminta untuk tidak diam dalam menyikapi informasi adanya kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis minyak tanah pada beberapa lokasi di Kota Ambon. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu, mengatakan kalau ada informasi seperti ini, tugas Disperindak adalah uji dan buktikan di lapangan. Menurutnya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Disperindak harus memastikan setiap informasi dengan benar. Jika terdapat berita demikian, pihak Indak segera membuat pendataan untuk menyikapi informasi tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, teman Pro 2, Kementerian Perhubungan terus memperkuat budaya keselamatan bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi digital melalui pelatihan berkelanjutan. Upaya tersebut bertujuan membangun kebiasaan berkendara yang aman sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh masyarakat pengguna transportasi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menilai keselamatan perjalanan harus menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitas transportasi sehari-hari. Menurutnya keselamatan bukan sekedar pemenuhan aturan, melainkan budaya kerja yang harus diterapkan seluruh pengemudi secara konsisten.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Manuel Neuer akan pensiun pada akhir musim 2006-2007. Kiper veteran Jerman itu mengakhiri karirnya atas kontraknya berakhir dengan Bayern Munchen. Berhasil dari laman resmi Bundesliga, 29 Juli kemarin Neuer baru memperpanjang kontrak bersama Bayern Munchen selama semusim. Ia mengungkapkan rencana pensiun saat menjalani latihan pramusim di Tegernens. Neuer masih ingin memburu gelar Liga Champions ketiganya. Musim lalu kiper veteran itu tersingkir di semifinal kalah dari Paris Saint-Germain. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Angka barang apa saja nih? Yuk dari kamarnya ntar habis-habis kan?
2: Tinggal bak komentar terus. Cuma ribantu kan?
1: Kartun-kartun miangan tambah banyak kan? Ini ding gula sekarung-sakarung nih. Ngubah pondok ke apa?
2: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah 2 minggu kemarin par balik akang kebutuhan pokok nih.
1: Tahu kebutuhan pokok, tapi akan banyak saja.
2: Hei, dengar. Taman-taman tuh sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang par balik akang kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katong lihat katong pun basudara di kampung Olele sana tuh, butuh katong pun uluran tangan. Makanya katong sepakat kumpul uang lah bali akan kebutuhan pokok nih.
1: Ih, kumpul hati malaikat batuli.
2: Iyo jua, makanya bantu. Susing kumpul uang lah, tinggal bakomen terus. Angka karung-karung tarigu di atas pick up tuh.
1: Hehehe, iyo, nanti kita angka.
3: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada Backstreet Boy dengan Battle Up teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru bergabung. Udah jam 6 lebih 17 menit. Ya, senang. Apakah pagi ini kamu teman Pro 2 udah mau nyari sarapan atau gimana nih teman Pro 2 jam segini ya, masih gelap juga kota Ambon ya. Ya mungkin pagi ini lagi jogging atau lagi di mobil berkendara dengerin Pro 2. Selamat pagi aja, mudah-mudahan lancar jaya. Nanti kita bakalan update beberapa kabar menarik dari kota Ambon pagi hari ini teman Pro 2 bareng aku sampai nanti di jam 11 siang. Lama teman Pro 2 ya kan. Tapi kemungkinan jam itu aku ngilang sebentar ya teman Pro 2 karena ada urusan. Oke, maka jangan ganti station kamu, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

tip of the day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati,

Baik teman Purwa, kita update informasi pagi hari ini teman. Ada informasi menarik dari Wali Kota Ambon Bodoy Nuwatimin yang menegaskan kesiapan pemerintah Kota Tempat Ambon dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Menurutnya langkah antisipasi ini telah disiapkan pemerintah guna memastikan air bersih warga tetap terpenuhi terutama di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Di sisi lain, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan pemetaan daerah rawan kekeringan sehingga penyaluran bantuan air bersih dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran apabila diperlukan. Dengan langkah itu, Bodoy Nuwatimin optimis kebutuhan air bersih masyarakat terdapat terpenuhi selama periode musim kemarau sekaligus memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan.

kalau teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan, karena tiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

0: Astaga, dong komentar apa nih? Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
1: Ih, astaga ini lai.
0: Jang inga makang sa, suka ya pong barengin. Alah, dong-dong ini nih, kalau bak komen sih inga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan muka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

Mantra 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

102 FM teman terbaik kamu. Informasi lainnya pagi hari ini, Sail2 Indonesia Chapter Ambon yang menjadi ajang perkenalkan potensi wisata Bari dan budaya Maluku kepada peserta pelayaran dari berbagai negara. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Tirta Kencana Negeri Amosu, Kecamatan Nusanewi, Kota Ambon pada Rabu kemarin juga menjadi momentum memperkuat promosi wisata daerah. Sementara itu, Raja Negeri Amosu, Mesak Siloi, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir, yang mengatakan bahwa di rombongan Sail2 Indonesia

utamakan kota Ambon dulu itu Manpro 2 ya. Kalau Sel Banda kan pernah ya 4 atau 6 tahun yang lalu apa agak lupa tuh Manpro 2. Nah, kegiatan Sel Tu Banda ini Sel Tu Banda lagi itu kan Sel Tu Ambon maksudnya ya, melalui kolaborasi seluruh pihak kota Ambon dan Maluku secara umum. Dan ini diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata maritim yang aman, ramah, berdaya saing. Kemudian rangkaian yang kemarin sempat dilakukan di Amausu juga ada opening ceremony, turut menghadirkan beberapa penampilan tari tradisional. Kemudian acara juga dilanjut dengan sambutan perwakilan seluruh Indonesia, pertunjukan musik ukulele, dan diakhir dengan sesi foto bersama. Yes! Saya kemarin tuh aku libur ya, kalau misalkan ada yang ngajakin, wih, mau dong ke sana. Itu ya tuh apa, makan gratis teman Pro 2 ya kan, akhir bulan nih. Oke, jangan ganti stasiun kamu, nanti aku bakal balik dengan beberapa kabar menarik buat kamu masih dari kota Ambon juga. Sampai nanti di jam 10 tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Parah.
1: Baik teman, perlu kita update informasi lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon menerima rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan rancangan prioritas platform anggaran sementara atau PPAS APBD Kota Ambon tahun anggaran 2027 diserahkan Wali Kota Ambon Budi Nuwatimena dalam rapat paripurna yang berlangsung di kantor DPRD Kota Ambon. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Kota Ambon juga mengajukan rancangan peraturan daerah atau ranperda kumulatif terbuka dalam program pembentukan peraturan daerah atau propemperda Kota Ambon tahun 2026.
2: Mbak.
3: Oke.
2: Iya.
3: Oke.
2: Udah lihat?
3: Ya aku udah suka kok. Ini juga ada.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Timbang, timbang, maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman nih, Patin.
0: Dan cinwe, betul minum makan cuy.
1: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan tadi sih. Top game tuh, tapi buang sampah sana.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih yang banyak biar tidak dehidrasi.
2: Mungkin ya banyak antunya. Karena di sini tuh banyak manusia yang dihabisi, yang mati nggak wajar, resi.
3: Yang mati yang tidak wajar.
2: Datang sini sehat. Sampai di sini dipukulin.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Astaga, dong komentar apa nih? Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
1: Ih, astaga ini lai.
0: Jang inga makang sa, suka ya pong barengin. Ala dong dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.